0: la ina ta to mananga. Yeah.
1: Mana ya itu sih fiela ini kan noa.
0: Ya.
1: Oleh solo ah ya lewaeng lena fa lena fa lena fa tangu tu fa pes. Wala fa tau le. Ya ai malo fa fa itu lah mula tapenanga. Ya ai tapo ai mepe ah.
0: Ya
1: ai malo lah mula usau. Tua le
0: fa
1: fiela
0: ini odua mere. Nesto ingat benga ingat lo fa long long tua. Yeah,
1: they put it
0: for
1: Ma nei ole amataino le tatou fainga sol amata le pesel tinaya ilinga noa ya pole fionga ya ilinga noa ya ina wa luas fur fa minute te enele tula lua tala tatou lina mala mai fai mela solo mo sole tama ofe e auto faula upua sole tuale valin fainga solo